Jesus, Rade. Ati ane rama kumne ne fara Rade ni ane dasu Rade. Ndi ajitu ya kumamusa batima.